peinei pahaite aro purahaitan lebe sengotu. Sapuare inte mohama no handa jirebei. Pujare putere genduja ora kumusikapu. Eremikena oikomi bae kuese moakanundu.